Welcome to Indonesian Program with Radio Indonesia Adelaide at 5 ABI 103.1 FM with me, Sauda Frost. Halo, selamat siang semuanya pendengar ya. Kembali menyapa Anda saya Sauda Frost, kembali menyapa Anda para pendengar berada dimanapun. Nah, Radio Indonesia Adelaide kembali menyapa semua dalam program Bahasa Indonesia di 5 ABI 103,1 FM. Hari ini Sabtu tanggal 6 ya, 6 Juni 2026. Sabtu pertama di bulan Juni atau di minggu pertama di winter. Satu jam ke depan saya Sauda Frost bersama Radio Indonesia Adelaide akan menemani pendengar dengan persembahan lagu-lagu dan beberapa informasi yang semoga bisa memberi kehangatan serta warna akhir pekan Anda bersama keluarga dan teman ataupun sahabat. Nah, untuk menghangatkan Sabtu yang dingin ini, saya mengawali perjumpaan kita dengan persembahan lagu. Lagu yang cukup rancak ya untuk membuat menghangatkan mendung-mendung Sabtu ini ya. Saya persembahkan lagu Tabola Bali. Selamat mendengarkan.

Nah, lagunya cukup rancak untuk menghangatkan suasana yang mendung sendu ini ya. Pendengar, topik pertama yang akan saya tampilkan adalah tentang penurunan rupiah ya. Pelemahan rupiah membuat banyak lini kehidupan bergerak lebih cepat. Nilai tukar rupiah anjlok ya hingga ke level 18.000 per dolar Amerika. Pelemahan ini membuat orang tua yang menyekolahkan anaknya di luar negeri harus mengeluarkan uang lebih banyak karena konvensi yang lebih besar. Universitas tetap mengenakan biaya yang sama. Apartemen yang disewa mahasiswa Indonesia juga tidak berubah. Harga kopi pagi di kampus pun kurang lebih masih sama. Namun bagi orang tua di Indonesia, tagihan terus membengkak. Ketika rupiah melemah, setiap dolar Australia, pound sterling, Inggris, atau dolar Amerika Serikat membutuhkan lebih banyak rupiah untuk dibeli. Akibatnya, biaya pendidikan yang sama mendadak terasa jauh lebih mahal. Bagi sebagian keluarga, selisihnya bukan ratusan ribu rupiah, melainkan puluhan hingga ratusan juta per tahun. Ribuan keluarga menghadapi masalah yang sama. Australia menampung sekitar 25.450 pelajar Indonesia, menjadikannya tujuan studi di luar negeri yang terbesar. Malaysia memiliki sekitar 10.000 mahasiswa Indonesia, sementara Amerika Serikat menampung lebih dari 8.000 pelajar. Jepang, Inggris, dan Jerman juga menjadi rumah bagi ribuan mahasiswa Indonesia lainnya. Sebagian memang menerima beasiswa, namun masih banyak yang bergantung pada dana yang dikirim keluarga dari Indonesia setiap bulan. Artinya, ketika rupiah melemah, dampaknya tidak berhenti di pasar valuta asing. Dampaknya ikut masuk ke kamar kos mahasiswa yang berada di manapun di seluruh dunia. Ketika rupiah turun, tagihan pun ikut naik. Dampak yang paling mudah terlihat pada uang kuliah. Di Australia, biaya studi sekitar 40.000 per tahun yang sebelumnya setara dengan 420 juta kini menjadi sekitar 480 juta. Tidak ada perubahan kampus ataupun program studi, tetapi keluarga harus menyiapkan tambahan sekitar 60 juta. Di Amerika Serikat, biaya kuliah sekitar 25.000 per tahun, naik dari sekitar 387,5 juta menjadi 450 juta, selisihnya mencapai sekitar 62,5 juta. Namun tekanan terbesar datang dari Inggris. Biaya kuliah yang biasanya 25.000 pound sterling sebelumnya atau setara sekitar 475 juta kini mendekati 575 juta hanya karena perubahan kurs. Beban keluarga bertambah sekitar 100 juta per tahun. Biaya hidup yang diam-diam membengkak, meski uang kuliah terlihat paling besar, pengeluaran yang paling terasa justru biaya hidup sehari-hari. Sewa kamar, makan, transportasi, internet, dan kebutuhan rutin yang harus dibayar setiap bulan. Di Amerika Serikat, biaya hidup sekitar $1.500 per bulan, yang sebelumnya setara 23 juta, sekarang menjadi 27 juta. Artinya keluarga perlu mengirim tambahan hampir sekitar 3,8 atau 4 juta setiap bulannya untuk mempertahankan standar hidup yang sama. Sedang di Australia, biaya hidup mahasiswa di Sydney ataupun Melbourne umumnya sekitar 1.800 hingga 3.500 per bulan. Ketika rupiah melemah, kenaikan beban langsung terasa pada pengeluaran rutin. Di Inggris, tekanan serupa muncul dari biaya hidup di London. Pemerintah Inggris bahkan mensyaratkan bukti dana hidup hingga 1.529 pound sterling per bulan bagi mahasiswa internasional. Uang kuliah yang dibayar setahun sekali, biaya hidup datang setiap bulan, karena itu dampaknya sering terasa lebih cepat. Pelemahan rupiah juga menciptakan pengalaman yang berbeda di kalangan mahasiswa Indonesia. Penerima beasiswa yang menerima pendanaan dalam mata uang negara tujuan relatif lebih terlindungi dari gejolak kurs. Sebaliknya, mahasiswa yang dibiayai keluarga harus harus menukar rupiah ke mata uang asing setiap kali membayar uang kuliah atau biaya hidup. Di kampus yang sama, sebagian mahasiswa mungkin hampir tidak merasakan dampaknya. Sebagian lain harus meninjau ulang anggaran, mencari tempat tinggal yang lebih murah atau meminta tambahan dana dari rumah. Nah, tekanan akibat pelemahan rupiah ini tidak merata.
Ya, contohnya tadi di Inggris menjadi salah satu tujuan studi yang paling mahal karena kombinasi biaya kuliah tinggi dan nilai tukar pound sterling yang kuat. Dalam simulasi sebelumnya tambahan beban sekitar 100 juta. Di Amerika juga menawarkan tantangan yang berbeda. Uang kuliah mahal ditambah biaya hidup tinggi di kota-kota seperti New York atau Boston. Sedang di Australia mungkin tidak menghasilkan tambahan biaya sebesar di Inggris ataupun di Amerika. Namun karena jumlah mahasiswa Indonesia di sana paling besar, di Australia paling besar, dampaknya dirasakan oleh lebih banyak keluarga. Sementara itu di Malaysia relatif lebih terjangkau dari sisi biaya pendidikan maupun biaya hidup. Jepang juga cenderung memberikan tekanan yang lebih moderat dibanding negara-negara yang berbahasa Inggris. Ketika kurs menjadi urusan keluarga, bagi sebagian orang pelemahan rupiah mungkin hanya muncul sebagai angka di layar handphone atau headline di berita. Namun bagi keluarga yang setiap bulan mengirim uang ke luar negeri, angka itu mempunyai arti yang lebih jauh konkret, yang jauh lebih konkret ya. Pada akhirnya pergerakan kurs bukan hanya cerita tentang pasar keuangan, namun bagi keluarga, ribuan keluarga di Indonesia juga menentukan berapa mahal harga sebuah pendidikan. Nah, untuk melanjutkan topik ini lagi, sebelumnya saya putarkan lagu ya, itu apa ya, lagunya Everybody Knew, ya, yeah, Everybody Knew ya. Ya, saya persembahkan lagu Everybody New. Sebentar, ini silakan.

Lagunya pendengar, bagaimana? Everybody knew. Lagunya cukup enak kan ya? Nah, pendengar, ini sebentar ya, saya persiapkan lagu untuk berikutnya. Nah, topik berikutnya masih menyambung tadi ya, pembicaraan tentang pelemahan rupiah. Mahasiswa asal Indonesia yang ada di Australia mengaku terdampak dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Australia, terutama di saat semakin mahalnya harga kebutuhan pokok dan biaya sewa tempat tinggal di Australia. Pengeluaran terbesar sebagai mahasiswa internasional di Australia adalah uang kuliah yang diikuti dengan harga sewa kamar. Tekanan biaya hidup dirasakan oleh seluruh rumah tangga Australia dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Menurut Biro Statistik Australia atau ABS, indeks biaya hidup terbaru dari ABS mencatat kenaikan biaya tahunan antara 2,3% dan 4,2% hingga Desember. Menurut laporan terbaru, sekitar 36% warga Australia mengakses layanan penyediaan pangan untuk pertama kalinya. Nah, itu sampai segini ya tingkat dengan inflasi yang terakibat dari perang ya. Perang antara Australia dan Iran. Nah, untuk mengakhiri topik tentang rupiah, pelemahan rupiah, saya sampaikan lagi atau saya persembahkan lagi lagu dari Alama dari Ricky Fabian. Selamat menikmati.

Alamak, inikah jatuh cinta? Itu lagunya tadi ya, dari alamaknya. Nah, pendengar, topik berikutnya yaitu tentang diaspora Indonesia. Sebentar ya, saya buka. Nah, tentang diaspora Indonesia yang sejumlah diaspora Indonesia menentang proposal untuk membatasi akses jaminan sosial di Australia. Nah, sejumlah warga Indonesia yang berstatus penduduk tetap atau permanent resident atau disebut PR di Australia menentang usulan pihak oposisi pemerintah Australia untuk membatasi akses jaminan kesejahteraan sosial. Pihak oposisi di Australia dikenal dengan sebutan koalisi yang terdiri dari Partai Liberal dan Partai Nasional Australia. Mereka mengusulkan pembatasan akses setidaknya 17 layanan sosial di Australia termasuk skema asuransi disability nasional atau NDIS, cuti orang tua dan tunjangan pengasuh. Jika bukan warga negara Australia, Anda tidak mendapatkan hak istimewa sebagai warga negara Australia, itu yang disampaikan oleh pemimpin oposisi Australia Angus Taylor. Ketika Anda berkomitmen pada negara ini, kami akan berkomitmen pada Anda. Nah, berdasarkan proposal ini, NDIS hanya akan dibatasi untuk warga negara Australia dan akan tetap berlaku bagi mereka yang sudah menggunakannya. Rencana tersebut, menurut Angus, akan menghemat miliaran dolar sampai beberapa tahun ke depan, tetapi ia mengatakan perkiraan biaya terperinci akan dirilis menjelang pemilihan umum mendatang. Ketua oposisi koalisi Angus Taylor menyatakan bila ingin mengakses layanan sosial tersebut, permanent resident bisa menjadi warga negara Australia. Pada akhirnya, mereka bisa menjadi warga negara, ujarnya. Bila ingin menjadi warga negara Australia, warga negara Indonesia harus melepas kewarganegaraannya karena Indonesia tidak mengakui TUI kewarganegaraan. Layanan sosial dalam proposal ini meliputi pensiunan usia lanjut, pensiunan dukungan disabilitas, job seeker, tunjangan remaja, pembayaran pengasuh, pembayaran pengasuhan anak, family tax benefit atau tunjangan pajak keluarga A, family tax benefit B atau tunjangan pajak keluarga B, aus study, tunjangan rumah tangga petani, tunjangan khusus, tunjangan mobilitas, suplemen pendidikan dan pensiun, tunjangan pengasuh, juga pembayaran cuti orang tua, kartu kesehatan lansia, persemakmuran atau commonwealth, ya, kartu perawatan kesehatan dan penghasilan rendah. Nah, itu tadi ya yang berita terbaru menjelang pemilu yang minggu-minggu ini menghangat, memberi sedikit kepanikan kepada warga migran atau yang hanya berstatus PR. Nah, untuk lagu berikutnya saya persembahkan yaitu Kau Punya Yang Lain dari Natasha Shine. Lagu ini cukup ngerok juga ya. Selamat menikmati.

Nah, itu tadi lagunya cukup bergerak ya, cukup untuk menggoyang kaki, perkusinya cukup rancak. Nah, pendengar, topik berikutnya yaitu tentang apa ya enaknya, sebentar saya cari dulu. Nah, request lagu di radio apakah masih eksis? Nah, ya kadang-kadang saya kalau siaran Sabtu gini ada yang menelpon minta lagu juga ya, nanti berarti kan ini bukti masih eksis ya lagunya. Permintaan di Indonesia ternyata masih eksis loh. Nah, di tengah dominasi layanan streaming musik dan media sosial yang memungkinkan orang mendengarkan lagu kapan saja, tradisi mengirim salam dan merequest lagu di radio ternyata belum hilang. Setiap hari ada aja pendengar yang menitipkan ucapan ulang tahun untuk sahabat, menyampaikan rasa rindu kepada orang tua di kampung halaman, hingga mengirim pesan penyemangat untuk pasangan yang sedang menghadapi masa sulit. Lagu yang diputar memang menjadi medium penyampaian pesan, tetapi yang dicari pendengar lebih sering kali bukan sekedar musik. Pengamat musik Rian Kampua menilai fenomena request lagu di radio justru memperlihatkan bahwa manusia masih membutuhkan ruang interaksi sosial yang tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh algoritma digital. Di tengah gempuran layanan musik streaming dan media sosial, saya melihat request lagu dalam media radio masih sangat relevan dan eksis sampai saat ini. Radio-radio yang masih bertahan, khususnya di kota-kota besar, program request lagu masih disambut antusias oleh pendengarnya. Generasi Z misalnya cenderung meminta lagu baru atau lagu-lagu yang baru sedang populer maupun lagu yang mudah didengarkan. Sementara kelompok milenial lebih sering memilih lagu-lagu hit yang sedang dikenal sangat luas. Adapun pendengar dari kelompok milenial senior dan generasi X umumnya masih antusias meminta lagu-lagu yang memiliki nilai kenangan kuat dalam hidup mereka. Biasanya lagu-lagu yang mereka request adalah lagu yang memorable dan tumbuh bersama mereka. Menurutnya, lagu yang dikirim melalui radio juga memiliki nilai emosional, berbeda dibandingkan ketika didengarkan secara pribadi melalui aplikasi musik. Selain itu, radio menciptakan pengalaman yang didengar banyak orang secara bersamaan dalam waktu yang sama. Nah, itu tadi ya tentang request lagu, tentang request lagu. Nah, untuk lagu berikutnya ini ya, saya persembahkan lagu dari Mengudara.

lagunya Mengudara ya, Mengudara dari Iktiraf. Bagaimana pendengar, lagunya enak kan ya? Nah, untuk lagu berikutnya saya persiapkan dulu. Nah, untuk topik berikutnya yaitu tentang apa ini ya enaknya, sebentar saya cari dulu. Nah, matcha dan kopi. Bagi banyak orang, ritual pagi hari tidak akan lengkap tanpa aroma kopi yang kuat atau segelas matcha latte yang menenangkan. Keduanya sama-sama menawarkan kafein yang kita butuhkan untuk memulai hari. Namun, perdebatan tentang mana yang lebih unggul bagi kesehatan seolah tidak ada habisnya. Matcha dan kopi adalah dua minuman berkafein yang populer, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kita bicara dulu tentang kandungan kafein ya. Matcha memiliki kafein yang lebih rendah dibandingkan kopi, sehingga lebih cocok untuk mereka yang sensitif terhadap kafein. Dan bagaimana dengan rasa? Matcha memberikan sensasi ringan tanpa rasa asam, sedangkan kopi bisa meninggalkan rasa pahit atau asam. Pendapat pakar Medi Pasquarello, seorang pakar nutrisi, menjelaskan dalam laporan Real Simple bahwa antioksidan dalam kopi seperti asam klorogenat sangat baik untuk melindungi sel tubuh. Namun, ia juga mencatat bahwa teh termasuk matcha mengandung L-theanine yang memberikan efek menenangkan sekaligus menjaga fokus sehingga energinya terasa lebih halus di tubuh. Manfaat kesehatan apa sih? Keduanya kaya akan antioksidan, tetapi matcha dikenal memiliki sifat menenangkan berkat kandungan teanin yang dapat membantu mengurangi kecemasan. Nah, mana sih yang lebih ramah untuk perut? Jika Anda memiliki masalah lambung, pilihan yang tepat seperti saya ya, lambung saya sensitif. Pilihan yang tepat dan harus lebih selektif. Tingkat keasaman kopi bersifat cukup asam, yang bagi sebagian orang dapat memicu asam lambung atau heartburn atau gangguan pencernaan. Sedangkan efek alkali, matcha cenderung lebih bersifat alkali atau basa. Bagi mereka yang perutnya sensitif terhadap asam, matcha seringkali menjadi alternatif yang lebih nyaman dan tidak menyebabkan mulas. Jadi pilih yang mana? Keputusan tetap kembali pada kebutuhan gaya hidup kita ya, atau pada gaya hidup para pendengar. Pilih kopi jika pendengar membutuhkan dorongan energi instan untuk olahraga berat atau pekerjaan yang membutuhkan kecepatan tinggi dan perut tidak sensitif terhadap asam. Dan pilih matcha jika pendengar sering merasa cemas setelah minum kafein, ingin fokus mental yang lebih stabil dan untuk durasi yang lama, atau sedang dalam program detoksifikasi alami. Nah, menurut Samantha Peterson, seorang ahli diet, baik kopi maupun matcha memiliki tempatnya masing-masing dalam pola makan yang sehat. Kuncinya adalah tidak berlebihan, terutama dalam penggunaan gula dan krim tambahan yang justru bisa merusak manfaat kesehatan alami dari kedua minuman yang hebat ini. Jadi tetap pilihan antara matcha atau kopi tergantung pada preferensi pribadi atau kebutuhan kesehatan. Nah, karena topiknya mengenai kopi, saya ingin mempersembahkan lagu tentang kopi ya. Sebentar saya persiapkan lagunya, yaitu tentang kopi. Yuk kita ngopi bareng di cuaca yang dingin ini. Selamat menikmati tentang kopi.

Nah, pendengar, itu tadi lagunya dua lagu berturut-turut ya. Lagunya ini hadiah istimewa untuk Anda semua. Nah, pendengar, topik berikutnya, karena ini waktunya juga tinggal berapa menit lagi ya. Saya ingin mengutarakan tentang ramalan cuaca. Ini cuaca di Adelaide ya. Sebentar saya cari dulu, tadi saya sudah. Nah, ini dia. Nah, cuaca minggu ini atau minggu besok di Adelaide, hari Senin atau mulai hari ini ya. Hari ini Sabtu tanggal 6, 17 derajat Celsius, sedikit berawan dan hujan, mungkin ya, hujan singkat. Kemudian besok cerah berkabut, 18 derajat dan minimum 9 derajat. Kemungkinan untuk hujan hanya 4%. Sedangkan Senin masih hangat, yaitu cerah dan berkabut, tidak hujan ya. Kemungkinan hujannya 1% dan suhunya 18 derajat Celcius. Selasa kembali menghangat, masih menghangat lagi, cerah berkabut 20 derajat Celcius dan minimum 15 derajat Celcius. Sedangkan hari Rabu tanggal 10 diperkirakan 18 derajat Celcius, hujan singkat terutama di awal hari ya. Sedangkan Kamis kembali menghangat, cerah berkabut 18 derajat, minimum 10 derajat. Sedangkan hari Jumat hujan dengan suhu 16 derajat Celcius dan minimum 11 derajat, kemungkinan hujan 85%. Sabtu depan, tanggal 13, hujan singkat dengan suhu maksimum 16 derajat Celcius dan 8 derajat sebagai minimum, dan kemungkinan hujan adalah 80% untuk turun hujan. Nah, itu tadi ramalan cuaca untuk minggu depan di Adelaide. Semoga Anda tetap waspada dan mengendarai kendaraan dalam kondisi yang aman ya, mengikuti cuaca bagaimana hari itu dan dengan sesuai kondisi. Nah, lagu berikutnya saya persembahkan yaitu Seperti Mati Lampu. Selamat menikmati.

Nah, lagunya mati lampu, seperti mati lampu cukup enakan ya. Nah, sebenarnya kita masih ada waktu sekitar 5 atau 6 menit. No. How long the time we have? I have. How many minutes more we have? Oh, we still got 7 minutes, so we can get another song. Yeah. Nah, pendengar, sampai topiknya sudah saya sampaikan tadi ya, yaitu tentang kenaikan pelemahan rupiah, juga tentang kebijakan partai koalisi di Australia, juga bagaimana reaksi dengan diaspora Indonesia yang ada di Australia, juga tentang kopi dan matcha yang menjadi pilihan, apakah yang sehat, manakah yang sehat. Itu semua tergantung dari gaya hidup dan kebutuhan kesehatan dengan para pendengar sendiri. Anda masih mendengarkan saya, Sauda Pros, di 5ABI 103,1 FM dalam program Bahasa Indonesia. Nah, ini ya, kalau pendengar ingin berpartisipasi atau ikut berpartisipasi dalam program Radio Indonesia, silakan menghubungi saya dengan senang hati ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya, program dari sekolah yang belajar bahasa Indonesia itu sangat indah sekali, sangat berarti sekali. Nah, untuk lagu berikutnya saya sampaikan lagu terakhir, yaitu Wulan Merindu dari Dara Ayu. Selamat menikmati dari Wulan Merindu sampai ya menutup program kita hari ini.

Nah, pendengar, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Lagu tadi Wulan Merindu menutup perjumpaan kita hari ini Sabtu tanggal 6 Juni ya. Hari ini tanggal 6 Juni. Nah, pendengar, jangan lupa untuk menjaga kesehatan tetap hangat dalam musim dingin ini. Sampai jumpa minggu depan. Goodbye.